sama bayin bay yang nama yang leir kama nyai guna buta goyi kilipam wakina nyai dama juga keskai di biti rojo Senegal wai kama man mali po wagien.

nak nengen antong seger matukin apa ngayong dituki wasi bang mui dayal basi manding adukal pehendap lani lawati yoni sonanang

Pantang mana jar ga? Mau orang cakap apa cuma kamu tengah ini aku bagi pantang. Bagi pantang kan? Orang ga ini macam ni, aku baru je tak baru cari apa kena di pokok ni bayi. Apa lagi? Mungkin mungkin apa lagi? Mungkin apa lagi? Jendek apa lagi? Mungkin apa lagi? Ujar kita bantam dar, kampung beginjak, wing ginjak, apa ginjak, mal ginjak, apa ginjak, apa beginjak? Ujar kita pada permisir kita cai cai jambu korom, itu singgar, jerenggar, adamgar, manggar tambah nato koyor, jiwa kita ini saya junjung junjung sendiri.

0: mampu mampu biar buku lagi gua nih ada wagan.
1: Aja bama, aja bama, aja bama.
0: Wagan ada kena. Wow. Putan eh, wai kan yang kai wai. Wow. Bama yakin lah, belum jangan wakin ada malik jangan.

Kumaran, katanya kamu cakap, mari kau saya, London, umi kau ikut nak jadi saya, yang itu ni, yang memang harus mesti lupa. Kumaran, amin sabar, jadi.

sergi kontrol sergi mojur munda ya marjang agal aja zamba dunjay ajara tu magat nyang munda ya macandar ak awasa jo munda ya macandar ge magat nyang munda don goyok jur belza sintiket al sad bu bel wacul barak do ajara tu ndate sen Amadou Marianne Sergi Aram Ndiaye Mojur Kantom Sergi

0: Kodok. Setiwa ala aja sih gusti kerja ku kangat. Imun soma, jas kibir kib, kau lebih kotan. Sari, tanya jadi kita on jadi kau mandang jauh, jadi kau berdefens. Ada ni jadi kita defens, saya kibul dan jadi kau yang apa dah. Kau dah kau jadi kau cium kau jadi.
1: Tan waay tay kala ko wali waa bondu min
2: wallahi
1: ko jidde dimo nafo nendo yemi no hebbi ala kara de san no wudi kay mata mbi yani bodum ko non nana dum adum on kay ala modi woni barudi de barud non su yane neddo riwi neddo neddo o yeyi dogi yani heli neddo hanani jallede ko dole barud putunda non
2: san san san
1: e bayri modi kay kaltum do in handi na sabu dum modjo ko dof nyaabi
2: maso a jara
1: jokka ibu so
2: minen jodi bi jonande may ko sigilalu ma mi be ma faabe ma bonnani gel hanke teyi tamedan huddu toksurndu wadi ko bogginay mo haccano weldo tamoni yew mo suptoro gotel gotel mo hada ko tayse fitalma woni sawtu wol du gasiri manja on wi se Umar Hamad Ali banna Ali Hamid ko jaa lu guddi o dey jam han ko do jubdoni ma sama taw o buri amire nan